gan. Aza win man he mana tu zua. Uri pasu suat daswa jaran daswa varo. Pusara jan janusun. Pacilah matai.